0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Linggi.
1: Tidak
0: ada yang lain.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi. Di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya. Dengerin ya.

bagaimana rasanya ketika terbelenggu

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Ya, pendengar dari Bola, selamat malam untuk Anda. Anda masih bersama dengan kami di malam hari ini. Dan ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi terkini dari Pro 3 RRI.

0: 2026. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
2: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
2: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
3: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
2: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
5: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
4: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
6: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
5: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
7: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
8: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
9: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
8: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.

0: di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
1: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
2: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
1: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesak, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
0: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
3: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
0: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
4: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
6: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
7: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
6: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
5: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
7: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
5: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key

0: We have for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku of La Regina Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
3: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
4: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
4: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
6: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
5: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
7: Terus yang Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
5: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Menurut kami kesehatan programnya bagus. Cuman mungkin dari masyarakatnya ini yang apakah kami yang kurang memberikan edukasi atau pemahaman masyarakatnya yang merasa oh ke puskesmas memang udah gratis gitu. Nah itu yang harus kita berikan ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya setiap kami turun ke Pekanbaru ya selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa penting penyakit pencegahan penyakit menular sejak dini. Pemeriksaan untuk usia 40 tahun ke atas, ada pemeriksaan juga untuk EKG yang bagi hipertensi, ada juga yang untuk kanker usus, sekarang udah ada thalassemia juga ada. Dari masyarakatnya, tolong cek kesehatannya dari usia dini, karena sekarang banyak juga pengaruh dari makanan, minuman, banyak masyarakat yang dari usia muda juga udah kena DM hipertensi. Jadi, ayo kita sama-sama cek kesehatan ya untuk mengetahui kesehatan kita dari usia dini. Tuh, cepat tahu ya cepat kita obati.

0: Lagi ngapain?
1: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed, biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
0: Jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
1: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
0: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
1: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
0: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
1: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
0: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
2: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa malam.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sin kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hari ini 14 Oktober 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa topik perbincangan akan kami hadirkan di malam hari ini, juga termasuk informasi reporter kami yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Anda juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Malam. Peringkat pertiga, pesawat kargo Ethiopian Airlines terpaksa putar balik usai dilarang mendarat di Bandara Israel karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia. The Times of Israel melaporkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Oktober malam lalu, dua pekan setelah insiden upaya pembajakan pesawat Fly Dubai. Menurut laporan Channel 13 pada hari Senin 12 Oktober 2026, larangan mendarat itu disampaikan setelah Ethiopian Airlines mengirimkan daftar awak kabinnya ke otoritas Israel. Masalahnya daftar kru tersebut diberikan setelah pesawat lepas landas, sehingga pesawat terpaksa putar balik saat sudah di langit. Dan menurut situs berita Ynet, pesawat kembali ke Addis Ababa sembari membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan dan pilotnya digantikan oleh pilot lain yang memiliki izin mendarat di Israel. Pilot asal Indonesia dilarang masuk Israel. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee yang sudah tersambung melalui saluran telepon di malam hari ini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alvin Lee, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, kalau melihat dari peristiwa yang terjadi di Ethiopian Airlines, pilotnya warga negara Indonesia dilarang mendarat di Israel, apa sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut ini, Pak?
2: Saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa ya, karena Indonesia dan Israel secara formal kan tidak ada hubungan diplomatik.
0: Iya.
2: Dan paspor Indonesia pun sebenarnya juga tidak bisa digunakan untuk ke Israel, dan sebaliknya Indonesia juga tidak memberi visa kepada warga negara Israel. Nah, yang aneh ini adalah kenapa pesawat tersebut berangkat dengan pilot warga negara Indonesia, karena seharusnya negara-negara yang melakukan penerbangan ke Israel itu sudah mempunyai standar peraturan Israel tentang persyaratan untuk awak pesawat maupun penumpang dan barang yang dibawa ke Israel. Sehingga ketika tidak memenuhi syarat, seharusnya pilot tersebut sejak di Addis Ababa tidak berangkat. Okay. Sudah dicegah oleh imigrasinya dan tidak berangkat. Dan pihak maskapainya juga tidak menugaskan warga negara Indonesia untuk menjadi pilot di penerbangan ke Israel tersebut.
0: Ya, kalau ini kan
2: jadi
0: identitas
2: ini
0: pilot
2: baru. Jadi sesuatu yang luar biasa. Yang saya soroti justru kenapa tidak dicegah sejak awal agar tidak menerbangkan pesawat ke Israel itu.
0: Oke, tapi seberapa lazim sih Pak negara tujuan itu membatasi awak pesawat berdasarkan kewarganegaraan ini, Pak Alvin?
2: Itu sesuatu yang lazim ya, apalagi kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ya. Tentunya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama apabila ada pesawat-pesawat yang menggunakan pilot dari Israel, Indonesia pun bisa menolak untuk mengizinkan penerbangan tersebut masuk Indonesia, kecuali kalau ganti pilot. Nah, ini saya juga beri apa ya contoh yang lebih ekstrim lagi. Jangankan ke luar negeri, di dalam negeri saja pilot-pilot Indonesia menerbangkan maskapai Indonesia untuk penerbangan domestik. Tapi kalau penerbangan itu harus mendarat di Bandara Enklave Sipil adalah Lanut. militer yang sebagian difungsikan untuk menjadi bandara sipil, seperti Halim Perdana Kusuma, seperti Juanda, seperti Adi Sumarmo. Itu bukan hanya pilot, awak pesawat termasuk awak kabin, yeah, itu harus punya security clearance. Okay. Aneh kan?
0: Warga negara
2: Indonesia, penerbangan maskapai dalam negeri, rute dalam negeri, tapi awak pesawatnya, baik itu pilot maupun awak kabin, harus punya security clearance dari TNI. Padahal ini negara tidak sedang perang, yeah, dan pergerakan mereka hanya di sektor sipil di lanut tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kondisinya seperti itu.
0: Baik, tapi apakah sama Pak izin mendarat dengan izin memasuki wilayah udara?
2: Wilayah udara itu adalah kedaulatan dari suatu negara. Jadi negara kita berhak menolak, dan pesawat-pesawat asing sebelum masuk ke Indonesia itu juga harus mendapatkan flight clearance, flight approval, security clearance, dan sebagainya. Bagian dari security clearance itu adalah siapa yang menerbangkan, awak pesawatnya maupun awak kabinnya. Itu okay, semuanya harus mendapatkan security clearance.
0: Okay. Itu menjadi bagian dalam keselamatan penerbangan juga, pemeriksaan daftar awak ya, Pak?
2: Keamanan, bukan keselamatan.
0: Keamanan penerbangan. Baik. Nah, akhirnya kan pesawat diminta untuk putar balik, Pak. Sebenarnya dalam suatu penerbangan, aktivitas penerbangan, apa risiko ketika pesawat diperintahkan untuk putar balik ini, Pak Alvin?
2: Saya yakin pesawat itu tidak diperintahkan untuk putar balik, tapi tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah udara Israel.
0: Oke.
2: Okay. Nah, bagi maskapai pilihannya mendarat di negara lain, ganti pilot di negara lain, atau dia pulang. Pilihannya kan itu. Jadi sebuah negara itu berhak menolak sebuah pesawat beserta awaknya untuk masuk, tapi apakah itu mau kembali atau pindah ke tempat lain, itu bukan kewenangan negara itu. Jadi yang dilakukan adalah menolak pesawat tersebut saja.
0: Iya, jadi terserah nanti seandainya keputusannya mendarat di negara lain ganti pilot, itu juga tidak masalah. Hanya keputusan saat itu putar balik ke Ethiopia untuk mengganti awak penerbangan, begitu Pak Alvin ya?
2: Iya. Tapi jadi Pak, yang terjadi adalah penolakan, tidak memberikan izin untuk masuk wilayah Israel, sehingga memutuskan untuk kembali ke negaranya.
0: Ya. Tapi apakah selama ini selalu pemeriksaan aturan masuk awak di negara tujuan itu menjadi hal yang selalu tidak pernah lepas dari prosedur juga ini, Pak, sebelum diberangkatkan atau diterbangkan?
2: Iya, seharusnya itu terdeteksi bahkan sebelum berangkat ya, karena sebelum berangkat itu kan maskapai penerbangan harus masukkan flight plan, rencana penerbangan. Rencana penerbangan ini termasuk pesawatnya yang akan digunakan, peralatan yang ada di dalamnya untuk keselamatan, navigasi, dan sebagainya. Kemudian juga awaknya siapa saja, kebangsaannya apa, itu detail semua masuk semua. Dan setelah itu okay, baru pesawat itu berangkat. Kalau enggak berangkat.
0: Iya. Ini kan pesawat kargo, Pak ya. Saya bisa bayangkan kalau ini ternyata pesawatnya diisi oleh penumpang gitu kan. Artinya sangat-sangat mengganggu jadwal penerbangan. Nah, sejauh mana keputusan seperti ini juga mengganggu jadwal penerbangan, kemudian pengiriman barang tentunya ini, Pak?
2: Iya, itu konsekuensi dari maskapai penerbangannya ya. Karena seharusnya prosedur itu sudah jalan. Justru yang saya pertanyakan adalah bagaimana Israel bisa mengizinkan warga negara Oman menerbangkan Fly Dubai. Nah, itu harusnya enggak. Justru saya khawatir ini jangan-jangan settingannya Netanyahu, sengaja mau bikin drama dia.
0: Karena perlakuan yang berbeda kan, Pak ya, Fly Dubai sebelumnya dan juga dua minggu sebelum peristiwa warga negara Indonesia di Ethiopian Airlines.
2: Jangan lupa Netanyahu ini sedang butuh drama karena dalam pekan-pekan depan ini akan pemilu di sana. Jadi dia butuh heroisme, drama-drama seperti itu untuk jualan.
0: Iya. Tapi Pak Alvin, ada nggak sih Pak standar internasional yang mengatur artinya pengakuan lisensi seorang pilot asing ini, Pak? Artinya kalau megang lisensi internasional ini, batasannya apa? Apakah memang karena masalah ketidakadaan hubungan diplomatik ini bisa menjadi atau berdampak pada kasus-kasus seperti ini, Pak?
2: Ini bukan masalah lisensi ya. Kalau lisensi, banyak pilot-pilot Indonesia itu yang bekerja di, iya, misalnya di Turki, iya, di Afrika, itu banyak. Dan lisensi mereka adalah diterbitkan oleh Indonesia,
0: iya,
2: tapi di tempat mereka bekerja, mereka harus mendapatkan pengesahan di sana, endorsement.
0: Iya, iya.
2: Demikian juga pilot-pilot asing yang bekerja di Indonesia, itu lisensinya diterbitkan oleh negaranya, tapi ketika masuk ke Indonesia mereka mengajukan pengesahan endorsement. Jadi itu berlaku untuk maskapai penerbangan yang mempekerjakan dirinya, dan tentunya maskapai penerbangan itu juga bisa terbang kemanapun karena lisensi itu melekat pada bendera di mana maskapai tersebut tercatat,
0: ya,
2: gitu.
0: Ya.
2: Jadi ini bukan masalah lisensi.
0: Oke, ini betul-betul masalah berbeda, Pak, ya, dari situ ya. Nah, sejauh mana akhirnya peristiwa ini akan menjadi pelajaran juga kehati-hatian bagi dunia penerbangan lain, Pak?
2: Saya yakin pelaku penerbangan tahu semua peraturan-peraturan ini. Justru yang saya pertanyakan, kenapa sekarang ini dibuat rame gitu? Ini bukan sesuatu yang luar biasa. Justru saya curiga ini dibuat rame karena ini memang dibuat dramanya Netanyahu aja itu.
0: Kalau peristiwa seperti ini ada tidak nih, Pak, dampak bagi karir seorang pilot sendiri, Pak?
2: Oh, enggak ada. Ini bukan kesalahan seorang pilot, ini tidak ada kaitannya dengan kompetensinya, ini murni urusan politik ya. Kecuali murni, kalau pilot itu sengaja masuk suatu negara secara ilegal. Dia tidak, pilot kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dia ditugaskan oleh perusahaannya dan merupakan kewajiban dari perusahaannya untuk mengurus aspek administratif dan perizinan, bukan pilotnya sendiri.
0: Iya. Atau mungkin ada tidak dari pihak Ethiopian Airlines akan memberikan peringatan keberatan lah, Pak, dengan perlakuan seperti ini. Hal itu terbuka celah tidak?
2: Keberatan kepada?
0: Ya, kepada pihak otoritas Israel tentunya nih, Pak. Karena kan sudah.
2: Nah, itu tergantung dari maskapai penerbangannya apakah ada perjanjian khusus atau tidak, tapi secara keimigrasian memang suatu negara itu berhak menolak warga negara lain yang tidak, warga negara dari negara lain yang tidak punya hubungan diplomatik dengan negaranya.
0: Oke, baik. Pelajaran penting apa ini, Pak, bagi maskapai yang memperkerjakan pilot lintas negara ini, Pak?
2: Iya, kalau saya yakin maskapai-maskapai penerbangan kita sangat paham peraturan itu,
0: ya.
2: Dan yang mempekerjakan pilot asing juga bahkan sebelum mereka datang bekerja di Indonesia sudah mengajukan permohonan perizinannya termasuk pengesahan lisensinya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada masalah.
0: Oke, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI, Pak, di malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee terkait dengan pilot asal Indonesia dilarang masuk ke Israel yang merupakan pilot pesawat kargo Ethiopian Airlines dan pilot berkeluarga negara Indonesia. Akhirnya ditolak masuk, ditolak mendarat, dan akhirnya maskapai memutuskan untuk kembali ke Addis Ababa di Ethiopia untuk mengganti pilot untuk dapat melanjutkan aktivitas penerbangannya dalam pengiriman barang. Dan tadi dikatakan memang ini tidak ada hubungannya dengan lisensi pilot, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, hanya masalah politik yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan tadi juga dicatat bahwa seharusnya daftar awak kabin termasuk pilot itu sebetulnya dirilis sebelum penerbangan dilakukan sehingga dapat diketahui jika ada hal-hal yang memang berpotensi akan menghambat aktivitas penerbangan sebuah maskapai. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami, yaitu pilot asal Indonesia yang dilarang masuk Israel. Bagaimana Anda melihatnya hal ini, walaupun dikatakan tadi kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi apakah ada perspektif berbeda ketika

Ya, mendengar dari Bula di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan kami sampai saat ini. Dan ya, saat ini mendengar tanda waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lebih iya 22. Dan selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang lagi pada santai sambil dengarkan RRI Bola di malam hari ini. Yang mau gabung-gabung boleh kami tunggu di line telepon kami 0915 21 45.

Ya, pendengar RRI Mula, di mana saja Anda berada, kami masih bersama dengan Anda di pagi, di malam hari ini, pendengar. Dan saat lagi kita akan menghadirkan juga satu dua informasi untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggu.

0: selain kamu.
1: Ya, masih untuk Radio Republik Indonesia pula mendengar. Selamat malam untuk Anda semua. Apa kabar nih untuk yang lagi pada santai ya sambil mendengar Radio Bola di malam hari ini. Kita masih menikmati suasana malam ini pendengar hingga nanti pada pukul 24. Salam-salam saja nih untuk semuanya yang pada lagi santai ya. Untuk Anda juga yang lagi pada sibuk-sibuk dengan kerja ya. Kalau di studio ada Bung Agus ya. Lagi pada sibuk semuanya dengan kegiatan dan aktivitas ya di malam hari.

Bula, Anda masih bersama dengan kami di saat ini dan selamat ya malam ya untuk Anda, selamat menikmati waktu Anda dengan keluarga tercinta. Kita masih menikmati suasana ini pendengar hingga nanti pada pukul 24. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

Ya, selamat malam pendengar RRI Pula yang tentunya masih mendengarkan kami di malam hari ini. Apa kabar nih untuk yang pada lagi dinas malam ya? Yang lagi dinas di RSUD Pula, para dokter, perawat, bidan yang lagi berkutat dengan kegiatannya di malam hari ini. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini memang kadang-kadang membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab, membutuhkan semangat ya, karena di antara para pegawai yang mungkin di malam hari sudah mengambil waktu untuk berkumpul dengan keluarga tercinta, beristirahat, Anda justru berkelomat ya dengan segala kegiatan di malam hari ini. Ya, selamat malam saja, salam semangat untuk Anda, dan kita nikmati beberapa tembang manis berikut ini.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Pendengar, Anda kehilangan ide? Ambillah segelas minuman dan minumlah. Karena dalam segelas minuman itu ada banyak ide yang Anda jumpai.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di saat ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menerpa negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, tak hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga merusak perkebunan milik warga setempat. Sekretaris Negeri Saleman Ramli Laluhun mengungkapkan bahwa karhutla yang melanda wilayahnya selama sebulan terakhir telah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkeh dan pala milik masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sejak sebulan terakhir ini sudah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkeh dan pala milik warga di Saleman. Ramli mengaku kebun cengkeh miliknya yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian keluarga turut ludes terbakar dalam musibah tersebut. Hingga Rabu siang, titik api dilaporkan masih berkobar di beberapa lokasi kawasan hutan desa. Untuk mengantisipasi penyebaran api yang kian meluas, seluruh elemen masyarakat digerakkan ke lokasi kebakaran. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

pagi informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda. Saudara, informasi selanjutnya, seorang kru kapal layar motor KLM Sea Safari mengalami pendarahan akibat kecelakaan kerja saat hendak menurunkan boot menggunakan crane di tengah perairan Laut Banda pada 13 Oktober 2026 malam. Korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR dan dibawa ke Ambon untuk mendapatkan perawatan medis. Informasi kecelakaan tersebut diterima Command Center Basarnas Ambon dari agen kapal Paul sekitar pukul 3 WIT pada Rabu 14 Oktober 2026. Pelapor meminta bantuan evakuasi medis terhadap kru kapal yang mengalami pendarahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Command Center Basarnas Ambon langsung berkoordinasi dengan Nakoda KN SAR Abimanyu dan agen kapal untuk menentukan titik temu. Setelah titik temu diperoleh, KN SAR Abimanyu dikerahkan sekitar pukul 4 WIT menuju Laut Banda dengan jarak sekitar 55,54 mil laut ke arah utara dermaga Brin Ambon. Kepala Seksi Operasi Basarnas Ambon, Andri Aswan Henaulu Eskom, yang memimpin langsung operasi SAR, mengatakan tim melakukan komunikasi radio dengan KLM Sea Safari selama perjalanan untuk memastikan posisi terakhir. Dan saudara, operasi SAR ini melibatkan kasih operasi, personel rescuer, serta anak buah kapal KN SAR Abimanyu. Sementara itu, kondisi cuaca di lokasi operasi dilaporkan berkabut dengan angin tenggara berkecepatan 17 knot dan tinggi gelombang sekitar 1,25 meter. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan

menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta

pagi ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Anda yang sementara bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas, bahkan Anda yang saat ini sudah berada di tempat tugas, semangat pagi untuk semuanya. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, menemani Anda semuanya yang masih tetap bersama kami. Saudara, pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Maluku Tengah menyusun peraturan daerah Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal yang mewajibkan setiap investasi mengakomodasi sekurang-kurangnya 70% pekerja lokal. Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku sekaligus memastikan kehadiran investasi memberikan manfaat bagi tenaga kerja daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Santi Tetol mengatakan, perlindungan tenaga kerja lokal perlu menjadi perhatian di tengah masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional PSN ke Maluku. Menurutnya, masyarakat lokal harus memiliki kesempatan yang jelas untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di daerah. Ia mengungkapkan penyerapan tenaga kerja lokal pada sejumlah proyek nasional masih perlu ditingkatkan. Ia mencontohkan penyerapan pekerja lokal pada proyek Petrosi baru berada di kisaran 11%. Menurutnya, penerapan kuota tenaga kerja lokal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, keberadaan Balai Latihan Kerja BLK dan lembaga pelatihan lainnya perlu dioptimalkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.com.

0: sekolah Garuda.
1: Dan kebersamaan kita di info pagi informasi seputar Maluku, pendengar, tersisa beberapa menit lagi. Dan informasi terakhir sepanjang September 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon mencatat sebanyak 48 kasus kebakaran yang terjadi di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon Alfredo Jansen Hehamahua mengatakan, mayoritas kasus yang ditangani merupakan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Ambon. Menurutnya, selain karhutla, petugas juga menangani kebakaran akibat pembakaran sampah serta kebakaran rumah dan bangunan. Dijelaskan kondisi cuaca panas dan kekeringan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Alfredo juga menyebutkan nilai kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dari seluruh kejadian kebakaran sepanjang September. Alfredo mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca yang masih panas dan kering. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama di lokasi yang berpotensi memicu meluasnya api. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, opini publik kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, menemani Anda semuanya. Dan di pukul 8 pagi nanti saudara, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog aspirasi seribu pulau langsung dari RRI Bula. Dan di opini publik pagi ini kami memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 3834921 dan juga di line WhatsApp 0813-5624-5886 terkait dengan topik kita, kabut asap Kepung Bula, bagaimana antisipasi pemerintah daerah. Kabut asap Kepung Bula, bagaimana antisipasi pemerintah daerah. Dan saudara, di pagi ini Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga di 0813-5624-5886. Menemani Anda semuanya di pagi ini yang ingin bergabung bersama kami.

Ya, pendengar tembang lawas ya dari Gomblo Kugadaikan Cintaku yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Semoga membangkitkan semangat Anda di pagi ini dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan saudara, topik kita di pagi ini yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Seribu Pulau pukul 8 pagi dari RRI Bula, yaitu kabut asap Kepung Bula, Serang bagian timur, bagaimana antisipasi pemerintah daerah. Dan pendengar, kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Seram bagian timur, SBT, dan pemerintah Provinsi Maluku mengambil beberapa langkah antisipasi utama untuk menghadapi kabut asap di Kota Bula. Di antaranya seperti pembagian masker prioritas. Dan Dinas Kesehatan SBT, saudara, membagikan masker secara terbatas dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti bayi, balita, kemudian ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan. Langkah antisipasi selanjutnya yaitu mengeluarkan imbauan kewaspadaan. Yang pasti, Pemkab SBT merilis 5 poin imbauan bagi masyarakat yang meliputi anjuran memakai masker saat di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas luar rumah terutama pada pagi hari, serta menghindari pembakaran terbuka. Langkah antisipasi yang berikut yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, di mana warga yang mengalami gejala seperti sesak napas, batuk terus-menerus, atau nyeri dada diminta untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian langkah antisipasi yang berikut yaitu penguatan pemantauan oleh Pemprov Maluku, di mana pemerintah Provinsi Maluku memperkuat pemantauan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta Gubernur Maluku memberikan kebijakan kerja dari rumah WFH selama 3 hari bagi jajaran tertentu untuk mengurangi risiko ISPA. Dan tentunya langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku ini sesuatu yang sangat berarti ya untuk masyarakat. Nah, Anda yang mau bergabung bersama kami, saudara, silakan di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan di pagi ini, Anda yang ingin bergabung untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita. Dan saudara, nanti di pukul 8 pagi kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Aspirasi Seribu Pulau yang menghadirkan narasumber Bahrun Weular Tavela, Kepala BPBD Kabupaten Seram bagian timur, kemudian Punira Kliwalaga, PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Seram bagian timur, dan Suhartini, Ketua IBI Kabupaten Seram bagian timur. Di pukul 8 pagi, Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 yang meliputi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Saumlaki, dan RRI Bula. Silakan saudara, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan kami memberikan kesempatan kepada Anda di pagi ini untuk bergabung bersama kami, memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

Ya, pendengar, selamat pagi. Pendengar, untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini, senang sekali saya Firman Al-Hamid pagi hari ini masih menjumpai Anda ya, masih hadir ya untuk menyemangati Anda tentunya yang punya aktivitas di hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar nih untuk semuanya? Mudah-mudahan pagi hari ini Anda tetap sehat ya, meskipun di suasana ya di tengah kepulan ya asap di pagi hari ini yang masih terlihat ya di wilayah Bula dan sekitarnya. Ya, saat lagi mendengar pukul 8 pagi kita bakalan bersama dalam dialog aspirasi 1000 pulau Korwil Nusantara 3 meliputi dari Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Somlaki dan juga RRI Bula. Pagi ini memang pendengar langit Kota Bula masih belum terlihat cerah sepenuhnya ya, langit masih kelabu dan entahlah kadang-kadang kita tidak bisa bedakan mana apa ya pagi hari, siang atau sore karena warna langitnya tetap sama ya. Dan kita masih menemani Anda pendengar, mudah-mudahan hari ini hari yang cerah ya, cerah rezeki kita, cerah cuaca kita juga di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone. Bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Baik pendengar RRI Bola, selamat pagi untuk Anda semua yang masih tetap mendengarkan kami sampai saat ini. Hari ini kita berjumpa lagi di hari Kamis 15 Oktober 2026 dan saat lagi pendengar kita akan bersama dalam dialog aspirasi serumpun aspirasi seribu pulau Korwil Nusantara 3. Di mana pagi hari ini kita akan bersama dengan teman-teman dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langkur, RRI Somlaki dan RRI Pula. Dan saat ini sudah hadir di studio ada dua narasumber yang sudah stay untuk mengisi acara dialog aspirasi seribu pulau untuk pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

0: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
1: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Firman Alhamid pagi hari ini berjumpa lagi dengan Anda untuk edisi Dialog Aspirasi Seribu Pulau Korwil Nusantara 3. Sekali lagi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgar, RRI Somblaki, dan RRI Bula. Pagi hari ini kita berjumpa di suasana pagi yang mudah-mudahan cerah ya untuk hari ini. Dan pendengar, seperti yang kita lihat hari-hari ini, hari-hari sebelumnya, nampaknya langit ya di Kota Bula belum menampakkan keceriaan ya. Masih kelabu, masih tidak cerah. Tapi dengan harapan mudah-mudahan dari dialog pagi hari ini ada secercah harapan di pagi hari ini. Kita pagi hari ini akan membahas satu topik menarik, yaitu kabut asap yang mulai mengepung Kota Bula. Bagaimana antisipasi dari Pemda? Langkah-langkah konkretnya seperti apa? Untuk membahas hal ini sudah

0: Ada di studio RRI Bula pagi ini tiga narasumber. Yang pertama ada Kepala BPBD Kabupaten Serang Bagian Timur, Bapak Bahrun Weul Artavela. Selamat pagi, Pak Kepala Badan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Yang kedua ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Bagian Timur, Ibu Punira Kilwalaga, atau akrabnya kita kenal Ibu Upi. Selamat pagi, Ibu Upi.
2: Pagi.
0: Masih tetap cantik pagi ini.
2: Alhamdulillah.
0: Juga yang ketiga ada Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Serang Bagian Timur, Ibu Suhartini, atau lebih akrabnya kita panggil Katini. Selamat pagi, Katini. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Alhamdulillah. Baik pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik kabut asap yang mulai mengepung Kota Bula dan bagaimana langkah konkret Pemda untuk mengantisipasi hal tersebut. Saya pertama langsung kepada Kepala BPBD Kabupaten Serang Bagian Timur, yang beberapa bulan terakhir memang selalu diuji cobaannya, mulai dari kebakaran hutan, kekeringan, dan tambah lagi kabut asap di Bula. Kami ingin tahu kondisi terkini kabut asap di Kota Bula. Ini sumbernya karena apa? Masalahnya karena apa, Pak?
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini, sumber asap yang terjadi dan mengepung Kecamatan Bula dan sekitarnya adalah yang pertama akibat kebakaran hutan, terus yang kedua kabut asap yang melanda Kecamatan Bula dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Serang Bagian Timur, adalah asap kiriman. Iya, pertama dari kita dari terjadi di Maluku Tengah, iya, dan dari Papua. Jadi karena ditambah dengan dibawa oleh angin yang, iya, sangat kencang, sehingga kita sini terpapar oleh kondisi ini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah kemarin antisipasi dari pemerintah daerah, setelah kami mengadakan rapat bersama Pak Sekda, beliau menginstruksikan kita pembentukan posko untuk di setiap sudut-sudut kota, protokol dan sebagainya segalanya untuk persiapan apabila terjadi kondisi yang ini. Kita melakukan pembagian masker,
0: iya, iya,
1: untuk masyarakat, terus diinstruksikan kepada semua OPD paling tidak berpartisipasi dalam mengatasi hal tersebut. Alhamdulillah kami dari pemerintah daerah melalui Kadis Kesehatan, mungkin beliau telah melakukan pembagian masker duluan, iya, untuk para anak sekolah dan sekitarnya, terus diikuti dengan kami dari BPBD. Hari ini kemarin kami melakukan pembagian masker untuk pengendara kendaraan roda 2, roda 4, dan penjalan kaki, paling tidak mengurangi risiko ISPA apabila terjadi pada mereka. Demikian yang perlu sampaikan.
0: Ya, terima kasih. Artinya untuk wilayah SBT juga bisa nggak terpantau bahwa ada masih ada titik-titik api di untuk wilayah SBT? Selain tadi ada asap kiriman dari Maluku Tengah dan di Papua.
1: Untuk SBT ada spotnya masih terjadi di Kecamatan Teluk Waru. Kemarin ada 1-2 titik yang terjadi kebakaran,
0: iya,
1: tapi alhamdulillah kemarin terjadi hujan, itu paling tidak mengurangi kebakaran yang terjadi di sana.
0: Iya.
1: Okay. Memang kesiapsiagaan dari damkar memang stay untuk, iya, bisa menghalangi persoalan-persoalan tersebut.
0: Oke. Okay. Baik, saya coba ke Ibu Kadis Kesehatan. Ibu Kadis, ini semenjak asap mulai datang ya mengepung wilayah Bula itu, di sosial media itu orang berteriak, di mana dinas kesehatan, di mana dinas kesehatan. Apa yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan?
4: Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya sudah banyak yang dilakukan, yeah, oleh dinas kesehatan. Okay. Hanya saja mungkin apa karena medianya yang kurang kuat, yeah, ataukah memang
0: kurang informasi?
4: Ya, mungkin seperti, atau mungkin ya bisa saja yang mengomentari itu yang tidak mengikuti kami, karena sebetulnya media kami juga terus bekerja.
0: Yeah.
4: Dan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentu memperkuat protokol kesehatan,
0: yeah,
4: ya, protokol kesehatan di sini yaitu, dan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentu memperkuat protokol kesehatan,
0: yeah,
4: ya, protokol kesehatan di sini yaitu ya apa namanya, membatasi untuk tidak aktivitas di luar rumah, kemudian ketika kalau memang harus keluar rumah maka harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya, kemudian di rumah juga mungkin jendela, pintu dan lainnya, nah itu sebisa mungkin ditutup saja, kemudian

0: angka konkretnya adalah ada juga pembagian masker ya. Namun tentu dinas kesehatan itu bekerja berupaya untuk tepat sasaran. Artinya begini, pada saat kami melakukan itu, maka di awal itu kami melakukan pemantauan dulu tentang kualitas udara. Ada beberapa titik yang di awal teman-teman sudah teriak-teriak, tetapi ketika kami melakukan pengukuran suhu udara, nah itu masih di ambang normal seperti itu. Nah, tetapi di beberapa waktu terakhir yang dilanjutkan dengan surat edaran kami, surat yang kami keluarkan bahwa minggu kemarin tepatnya, nah itu memang pengukuran kualitas udaranya itu memang sudah tidak baik-baik saja, bahkan di beberapa titik itu kita sudah masuk kepada fase sangat berbahaya, berbahaya ya, karena pada PM 25 dan PM 10-nya itu sudah melebihi ambang batas, di mana PM 25 secara standar itu kurang dari 25 mikrogram, tetapi itu sudah di angka bahkan ada yang sampai di atas angka ratusan lah, bahkan ada yang sampai 500-700 gitu ya. Dan selanjutnya saya laporkan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPD, Pak Sekda memimpin rapat dan antisipasi apa yang kami lakukan. Dan sebetulnya di hari dua hari yang lalu ya, itu sebetulnya pemerintah daerah itu sudah mau menetapkan ya Pak BPD ya. Nah, tetapi alhamdulillah hujan, alhamdulillah hujan, dan ini tentu sangat berpengaruh dengan kualitas udara. Untuk memastikan itu, maka insya Allah hari ini sebetulnya jam 7.30 tadi teman-teman dinas juga sedang melakukan pengukuran kembali. Tetapi pada saat proses pengukuran itu hasilnya 6 jam setelah pengukuran. Jadi mungkin nanti di jam 2 atau jam 3 sore, nah itu kita sudah bisa mengupdate bagaimana kualitas udara. Dan bukan hanya di Bula, serentak kami melakukan di seluruh kecamatan. Ya, 22 puskesmas kami bekerja untuk memastikan itu. Kalau hasil kemarin itu hampir merata. Sampai kami bingung juga kenapa, artinya kalau mengikuti media dan informasi yang ada, seperti misalkan di Gorong, itu kan kalau mau dilihat kebakarannya minim, tetapi kenapa kok asap tinggi juga? Nah, ternyata memang sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPD bahwa ini kiriman, merupakan bagian dari kiriman. Jadi ya memang sah-sah saja ya.
1: Karena memang asap tidak punya KTP ya.
0: Betul.
2: Asap kiriman, asap kiriman.
0: Nah, kemudian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga yang berikutnya adalah kami melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA. Ya, infeksi saluran pernafasan atas ya. Karena bentuk konkret dari dampak daripada masalah ini adalah muncul tidak penyakit ISPA-nya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat terkendali. Artinya tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Bahkan kalau di 2025 itu kami jumlah kasusnya itu di angka 19.000 sekian gitu ya. Tetapi di 2026 ini memang ada peningkatan sedikit saja ya, sedikit saja di Kota Bula dan sekitarnya di 3 bulan terakhir, tetapi tidak signifikan. Dan kalau kita hitung rata-ratanya masih jauh dari 2025. Artinya ini kami menganggap bahwa masih normal ya, seperti itu.
1: Jadi
0: dan yang terakhir adalah tentu kesiagaan terhadap petugas kesehatan kami dan seluruh fasilitas yang ada, terutama bagaimana dengan ketersediaan obat-obatan, bagaimana ketersediaan oksigen, dan lain-lain sebagainya untuk kesiagaan ketika ada yang datang di puskesmas. Mungkin itu.
1: Iya. Jadi intinya Dinas Kesehatan bukan cuma hanya bagi-bagi masker, tapi juga memantau situasi iklim.
0: Kami ingin bekerja tepat sasaran gitu ya. Tidak hanya kelihatan bagi-bagi masker, tapi kalau tidak tepat sasaran juga.
1: Nah, apa Dinas Kesehatan juga memberikan rekomendasi ke Dinas Pendidikan atau ke pemerintah daerah untuk meliburkan siswa-siswa ini?
0: Betul.
1: Karena kabarnya ada yang diliburkan. Ya,
0: betul. Karena tadi berdasarkan pengukuran yang kami lakukan, dan karena sudah masuk kepada fase berbahaya, maka kami berpikir dan kami menyarankan, menyurat kepada Dinas Pendidikan, baiknya anak-anak kita liburkan atau dimodifikasi model pembelajaran seperti apa. Apakah bisa dengan daring dan lain-lain sebagainya. Karena apa khawatirnya ketika anak-anak ini sakit ya, terutama untuk usia-usia anak-anak seperti itu masih sangat rentan. Ketika mereka sakit, maka akan high budget gitu ya, akan high budget dibandingkan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Kalau memang belajarnya bisa dari rumah ya kenapa tidak, gitu ya, seperti itu. Tetapi nanti ketika kami sudah mengupdate hasilnya, maka akan tentu akan kami konfirmasi dan akan kami sampaikan kembali hasil yang ada sebagai kebijakan dari Dinas Pendidikan terhadap anak-anak.
1: Oke, selanjutnya kita ingin dengar juga dari Ketua Ikatan Bidan Indonesia, ini yang menjadi garda terdepan untuk apa ya, melihat ibu-ibu hamil, anak-anak yang juga rentan terhadap asap ini yang tadi sempat disinggung soal ISPA ini. Bagaimana Ibi memantau kondisi ibu-ibu hamil dan anak-anak di Seram Bagian Timur, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibi?
2: Baik, Ibi Kabupaten Seram Bagian Timur sudah melakukan beberapa upaya dalam rangka mencegah komplikasi terhadap kesehatan akibat kabut asap ini. Dari awal-awal kejadian kami sudah berinisiatif bersama Dinas Kesehatan juga untuk membagi-bagikan masker. Sudah di Kota Bulas sendiri kita kalau tidak salah sudah 3 atau 4 kali kita lakukan. Kemudian di Kecamatan Bula Barat sudah 2 kali kami lakukan. Di yang akan kami jalan setelah ini adalah di Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorom, kemudian di Nama, Kecamatan Siritaun Wida Timur. Nah, kaitannya dengan ibu-ibu hamil, memang ibu hamil dan bayi sebagai concern dari bidan itu sendiri, kami terus memantau melalui Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas tentang dampak asap terhadap kehamilan maupun terhadap bayi balita seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan adanya gangguan kesehatan dalam hal ini misalnya ISPA sih, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, yang meningkat signifikan itu belum kami dapat laporan seperti itu. Juga kepada bidan-bidan di kecamatan-kecamatan sudah kami himbau untuk terus memantau kesehatan khususnya ibu hamil, bayi dan balita, dan kelompok rentan lainnya seperti lansia begitu. Karena sebenarnya fokus kita itu fokus kita utama adalah ibu hamil, bayi balita, tetapi lebih dari itu sebenarnya tujuan kita, tujuan kehadiran kita adalah memberikan pendampingan, memberikan perlindungan dalam bentuk edukasi terhadap semua siklus masyarakat hidup, begitu, semua siklus hidup, semua masyarakat. Dan kami berharap semoga apa yang kami lakukan, walaupun cuma sekedar bagi-bagi masker begitu, mudah-mudahan itu bisa berdampak baik terhadap masyarakat, khususnya untuk mencegah komplikasi kesehatan akibat kabut asap yang sedang terjadi seperti itu.
1: Artinya IBI sendiri juga memaksimalkan apa ya, peran bidan, baik bidan di desa, kecamatan, untuk juga selain apa ya, memberikan perhatian secara umum untuk masyarakat luas, tapi juga khusus untuk ibu hamil dan balita di wilayah Seram Bagian Timur.
2: Iya, itu betul sekali, karena memang kita ketahui bahwa ibu hamil, bayi balita ini merupakan kelompok rentan di mana mereka akan dalam kondisi normal saja mereka tuh rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, apalagi dalam kondisi sekarang kita yang sedang dilanda oleh kabut asap akibat kebakaran hutan ini.
1: Oke. Saya coba kembali ke Kepala BPBD yang juga memiliki peran utama dalam menghadapi beberapa bencana di Seram Bagian Timur selain kebakaran, kekeringan, dan yang saat ini terjadi adalah kepungan asap di wilayah Seram Bagian Timur. Pak Kepala BPBD, apa langkah konkret yang sudah dilakukan oleh BPBD dan bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan serius?
3: Oke. Memang kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah mendapat rilis dari Dinas Kesehatan tentang kondisi kualitas udara, setelah kemarin memang kami melakukan penetapan mau penetapan status tanggap darurat untuk kondisi ini, tapi ternyata setelah hari Selasa terguyur hujan. Terus saya standby dulu, setelah itu mungkin nih hari ini mungkin ada lagi di kualitas udara yang telah disampaikan Ibu Kadis tadi. Mungkin hari ini kalau memang kita lihat kondisi kualitas udara yang sudah tidak bisa lagi, hari ini juga kita menetapkan status tanggap darurat untuk 7 hari ke depan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksikan itu. Demikian.
1: Baik. Nah,

0: Tidak.
1: Bekerja ya. Dalam senyap, dalam
0: ya.
1: Diam.
0: Mulai dari bulan Juni kemarin kita sudah distribusi terus.
1: Oke. Kalau koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya BMKG dan lain-lain untuk memantau cuaca?
0: Kita selalu berkoordinasi dengan BMKG setiap ada rilis perkiraan cuaca yang terbaru perkiraannya itu mereka selalu sampaikan ke kita. Itu BMKG geser. Iya. Mungkin hari ini mereka juga sampaikan ke kami di kantor untuk kita diskusi lagi tentang persoalan kabut asap ini.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Ibu Kadis, Ibu Kadis Kesehatan. Tadi Ibu sempat singgung soal penyakit ISPA ya. Kalau yang terjadi asap, maka kebanyakan orang itu mengeluh soal ISPA. Tapi hasil pantauan di puskesmas-puskesmas ini
2: masih aman.
1: Masih aman?
2: Iya, puskesmas pula saja yang agak bulan Agustus turun, bulan September ini ya.
1: Tapi ada?
2: Naik. Ada.
1: Ada ya? Ada, ya. Oke. Nah, ada sebagian masyarakat itu yang merasa panik. Kalau misalnya antar anak sekolah atau pagi-pagi aktivitas ke pasar, melihat cuaca yang gelap itu orang panik. Bagaimana dinas memberikan edukasi agar tetap enjoy saja menghadapi situasi ini?
2: Ya, sebetulnya itu masalah mental kan ya, masalah mental. Yang pasti apa yang menjadi upaya kami dalam memperkuat protokol kesehatan itu selalu kami share terus ya, seperti itu. Bahkan misalkan seperti kemarin setelah curah hujan, nah itu juga cepat-cepat kami publikasikan atau kami share untuk tidak baik kalau menampung air hujan pada saat itu ya, seperti itu. Tetapi kalau memang banyak yang tadi disampaikan bahwa ada kecemasan dan lain-lain, mungkin setelah ini akan kami buat lagi media promosinya agar kekhawatiran itu tidak terjadi.
1: Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan kegiatan dinas kesehatan selain bagi-bagi masker, mitigasi suasana asap yang saat ini terjadi. Kalau dari dinas kesehatan sendiri melihat intinya ini masih dalam keadaan normal-normal saja atau seperti apa?
2: Sesuai dengan hasil kami kemarin kan sudah tidak normal ya. Artinya sudah tidak normal lagi untuk masalah kualitas udara. Makanya kami sudah melakukan rapat pada pemerintah daerah. Tetapi kadarullahnya setelah itu langsung hujan. Nah, untuk memastikan itu kembali, nah insya Allah hari ini hasilnya ada, baru bisa kami pastikan kembali. Tetapi istilahnya dampak daripada ini belum terhadap kesehatan itu belum signifikan atau seperti yang tadi saya sampaikan dampaknya adalah akan kita lihat pada kasus ISPA kemudian pneumonia gitu ya. Tetapi alhamdulillah bahkan jumlah kasus di 2025 masih lebih tinggi daripada sekarang gitu ya. Tetapi tetap kita waspada. Ketika suhu udara ini tetap seperti itu, maka ya memang harus ada langkah yang kita lakukan. Jangan tunggu orang sakit dulu baru kita lakukan.
1: Nah, seperti biayanya
2: itu
1: lebih besar.
2: Tetapi memang dasar untuk melakukan itu adalah dengan hasil pengukuran kualitas udara.
1: Oke. Ya, saya kembali ke Ibu Ketua IBI. Intinya semua stakeholder terkoordinasi dengan baik. Nah, tidak ada yang tinggal dia melihat situasi ini dan IBI juga berperan ya. Bahkan sampai ke tingkat bagi-bagi masker. Sasarannya selain ibu hamil dan anak-anak juga untuk masyarakat umum. Apa kira-kira tips dari IBI untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam situasi semacam ini?
3: Iya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan di awal, kami juga menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker jika memang harus keluar rumah, dan segera memeriksakan kesehatan apabila terdapat gejala-gejala ISPA, terdapat gangguan-gangguan kesehatan, apalagi sampai sesak nafas, langsung memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi sebaiknya sih sebelum terjadi sesak nafas misalnya, begitu ada gejala batuk-batuk seperti itu, harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
1: Baik di posyandu ataupun di
3: puskesmas.
1: Ibu Kadis, kalau di situasi seperti ini ada nggak misalnya ada atensi khusus untuk para nakes untuk lebih apa ya,

0: proaktif memantau masyarakat ada perhatian.
1: Pasti. Ya. Pasti ya dalam bentuk kesiagaan tadi. Ya, ya. Harus standby, kemudian IGD-nya apa namanya? IGD-nya dijaga. Ya. Memang sama ini IGD-nya juga sudah 24 jam. Ya. Hanya saja lebih di reminder untuk petugasnya selalu siaga, okay, supaya ketika kapanpun masyarakat datang dengan keluhan apapun itu bisa langsung tertangani.
0: Oke, okay, baik. Ya, pendengar RRI Bola, sudah hampir 30 menit kita berbincang-bincang bersama tiga narasumber di saat ini. Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur, ada Ibu Kadis Kesehatan, juga ada Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia Cabang Seram Bagian Timur. Dan untuk Anda yang mau gabung berpartisipasi, silakan kami buka di line telepon kami 0915214533. Sekali lagi 0915214533. Untuk Anda yang ada di RRI di wilayah Ambon, Ternate, Langgor, dan Somplaki, Anda juga boleh bergabung. Bagaimana situasi cuaca Anda juga di wilayah Anda, mudah-mudahan ya ada kabar-kabar baik ya untuk hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, Dinas Kesehatan sendiri juga ikut memantau situasi iklim cuaca yang ada di wilayah Seram Bagian Timur. Saya kembali kepada Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur. Tadi sudah jelaskan langkah yang sudah diambil oleh Kepala BPBD. Pak Kepala BPBD, kalau sejauh ini mulai bencana kebakaran hutan, kekeringan sampai asap ini, ada nggak misalnya ada masukan-masukan yang kritis terhadap kinerja dari BPBD Seram Bagian Timur? Ya, secara langsung ataupun ya melalui WA atau pesan-pesan untuk misalnya ada kejadian di sini dan di situ?
2: Sampai saat ini tidak ada penyampaian-penyampaian yang miris terhadap kami. Ya. Kami selalu siap siaga untuk melayani apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, okay, kebakaran hutan, kekeringan dan lain sebagainya.
0: Ya, kita tahan dulu, kita coba terima. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bapak Joko.
0: Bapak Joko. Ya, Pak Joko, apa yang bisa disampaikan di pagi ini? Ada, kita punya tiga narasumber, ada Kepala BPBD, Ibu Kadis Kesehatan, sama Ketua IBI.
3: Oh iya, makasih. Ini mungkin mau bertanya langsung kepada Ibu Kadis dan Ketua IBI mungkin.
0: Iya, silakan.
3: Perihal bagaimana kegiatan Posyandu untuk wilayah SBT? Ya. Dan untuk masyarakat, kira-kira dampak apa yang mungkin nyata terjadi untuk bayi dan ibu hamil? Terima kasih.
0: Ini pertanyaannya untuk Ketua IBI ya? Atau
3: Ketua IBI dan Ibu Kadis.
0: Oke. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Oke, mungkin bisa langsung dijawab.
1: Baik, terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Ini luar biasa sekali ini. Artinya sudah memikirkan lebih jauh gitu ya, yeah. Dan seperti apa yang saat ini juga sedang kami pikirkan gitu ya, yeah. Pada prinsipnya itu sebetulnya kemarin pada saat pengukuran suhu udara sedang tidak baik-baik saja itu, dan kami menunggu ketika sudah ada keputusan untuk dari BPBD, maka tentu ada modifikasi juga tentang jadwal Posyandu, yeah, gitu ya. Nah, cuman hanya saja kadaruhlahnya hujan, jadi insya Allah kami pastikan kembali untuk jadwal Posyandu ini hari ini, bukan hari ini, tetapi setelah hari ini, dengan adanya hasil terbaru, yeah, dan disitulah kami putuskan jika masih hasilnya sama atau tidak. Tidak jauh dari hasil sebelumnya, maka tentu akan kami modifikasi atau kami tetapkan jadwal posyandunya seperti apa, okay, ya. Yang pasti akan digeser lah. Tidak mungkin untuk keluar anak sekolah saja harus kita liburkan, apalagi ini bayi balita, ibu hamil yang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua IBI juga gitu ya. Ini kelompok-kelompok yang sangat rentan tentunya. Dan insya Allah nanti akan kami informasikan, ya. Okay.
0: Mungkin ditambahkan oleh Ketua IBI.
4: Iya, kami mungkin akan memperkuat fungsi bidan dalam hal ini. Jika misalnya hasil pengukuran dari Dinas Kesehatan itu keluar dan Posyandu itu harus tetap jalan dalam fungsinya sebagai pemantau pertumbuhan dan perkembangan balita, mungkin kami akan melakukan kerjasama untuk bagaimana kunjungan rumah itu dapat dilakukan oleh kader-kader seperti itu. Okay. Itu jika hasil dari pengukuran udara Dinas Kesehatan nanti keluar, mungkin itu sih yang kami dapat sarankan kepada Dinas Kesehatan.
0: Baik, kita terima lagi Pak Kepala BPD, Ibu Kadis. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan mungkin bisa disampaikan secara langsung kepada tiga narasumber?
5: Dengan Bung Rusdi Rumata di Kota Bula.
0: Rusdi Rumata, oke. Okay.
5: Oke, baik. Terima kasih. Saya bisa masuk ya.
0: Boleh, boleh.
5: Agar sedikit kita perspektif yang berbeda di soal itu. Yang pertama, saya lebih menyoroti soal kekeringan di Kota Bula. Saya melihat sepertinya ini gerakan dari BPBD ini terkesan bahwa tidak ada pemerintah di Kabupaten Cirebon. Kami dari, kebetulan ya, kami dari Karang Taruna dan beberapa organisasi yang lain. Selama mendistribusi air hampir kurang lebih 40 hari nih, hari ini. Hampir saya tidak pernah berpas-pasan dengan BPBD ini. Tapi memang kita apresiasi bahwa banyak tempat-tempat penampungan yang ditempatkan di kompleks-kompleks. Cuman, kurang maksimal. Mungkin satu minggu, satu kali. Kalau memang Pak Kadis bilang bahwa hampir setiap saat itu dibawa, coba tolong dievaluasi kembali itu anak-anak buahnya, karena hampir satu bulan, 40 hari kita jalan, hampir tidak pernah ada perpasan dengan dari Dinas BPBD.
0: Okay.
5: Tapi saya sih merasa bahwa itu bukan poin lah. Poin yang berikutnya itu saya mau tegaskan bahwa dari pemerintah daerah melalui BPBD sudah harusnya berpikir dari beberapa bulan yang lalu bahwa untuk mengantisipasi kekeringan di Kota Bula ini masalah yang sangat penting untuk harus menjadi perhatian dan harus ada solusi. Sebenarnya untuk distribusi air saja itu tidak bisa untuk menjawab masalah kekeringan. Saya melihat harusnya BPBD harus pantau bahwa masyarakat ini sebetulnya kendalanya apa. Jadi banyak sumur-sumur yang kering dan memang hampir setiap kompleks itu kalau masih digali terus itu masih bisa dapat air. Beberapa hari yang lalu ada warga yang melakukan untuk gali, karena gali kalau ada beberapa kedalaman tertentu itu pasti mendapat air, bahkan sampai ada yang meninggal dunia ya, mirip sekali itu. Dan saya merasa ini pukulan telak gitu buat pemerintah daerah tuh. Nah, saya melihat banyak keluhan dari warga, seandainya kalau kita adakan sumur bor misalnya di setiap kompleks, atau komplek satu saja itu kurang lebih mungkin 3-4 juta lah. Bahkan masyarakat kalau difasilitasi mereka juga bersedia untuk harus secara swadaya, swakelola ya dilakukan. Yang penting pemerintah daerah juga harus siap memfasilitasi. Maksud saya catatannya adalah dari BPBD sudah harus asumsi soal terkait kekeringan, karena kita tidak tahu bahwa ini sampai kapan. Bahkan ada isu yang berkembang bahwa mungkin sampai Januari 2020 baru bisa kita mendapat pengukuran hujan atau bisa kembali pulih seperti itu. Makanya saya yang pertama, ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, Pak Kepala tolong evaluasi pegawainya kalau memang benar-benar mereka diperlukan saya rasa, tapi evaluasi karena hampir tidak pernah kami temukan di lapangan. Yang pertama, yang kedua, saya mohon untuk perlu ada solusi yang tepat buat warga yang saat ini lagi mengalami kekeringan. Ini kita baru bicara Kota Bula. Di daerah Gorong, Piti, Watubela, sampai saat ini kita tidak sama bicara. Dan mereka juga berpikir daripada wilayah tempat kekeringan di Gempung yang harus mendapat perhatian yang sama. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih juga untuk Bung Rusdi Rumata, Pak Kepala BPD, disampaikan bahwa hampir tidak terlihat ya BPBD di lapangan bagi-bagi air. Dan mungkin ada usulan kalau bisa ada solusi permanen semacam pembangunan sumur bor di setiap lorong ya. Apa jawaban dari BPBD kami?
2: Ya, silakan. Untuk Pak Rusdi bahwa memang kita tiap minggu kita sudah drop sekitar dua minggu terakhir ini full ke lapang. Jadi mungkin Pak Uci lewat-lewat mungkin tidak berpapasan sama mereka mungkin lah. Atau bagus juga kontrol dari Pak Uci atas perkembangan ini. Terus untuk persoalan kekeringan ini bukan saja terjadi di Kabupaten Seram bagian timur. Ini merupakan kejadian ini kejadian nasional. Terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin kemarin dari kami dari BPBD pemerintah daerah kan mengajukan proposal ke BNPB untuk sumur bor. Alhamdulillah kita sudah dikasih ini. Terus sampai sekarang kan kita tunggu tentang penetapan titik lokasinya. Setelah kita sampaikan titik lokasinya ke pusat, baru dari pusat bisa kucurkan kegiatan tersebut. Untuk Pak Uci tetap stay dulu, tetap sabar dulu. Kita semua pemerintah daerah berusaha untuk melayani kepentingan masyarakat. Paling tidak juga kita tidak pemerintah daerah tidak tutup mata tentang persoalan kekeringan ini. Apa yang bisa kita berbuat, ya kita berbuat untuk masyarakat.
0: Iya. Iya, dan pendengar, jawaban dari BPBD sudah Anda dengar. Mudah-mudahan upaya-upaya ini juga segera dikabulkan. Artinya BPBD juga berupaya ya untuk memberikan yang terbaik. Ya, kita mudah-mudahan bisa memaksimalkan peran kita masing-masing, ormas, OKP, pemerintah daerah, siapapun dia ya terlibat dalam upaya untuk menyikapi situasi cuaca di wilayah Bula. Silakan untuk Anda yang mau gabung lagi, kami tunggu di line telepon kami 0915-21453. Saya coba kembali ke Ibu Upi tadi, menarik yang disampaikan oleh Ibu Kadis soal Dinas Kesehatan punya satu metode untuk memantau situasi ya apa cuaca ini, kualitas. Bisa kualitas cuaca itu bisa dijelaskan lebih
1: ya jelas. Sebetulnya bukan kualitas kami itu itu untuk suhu ruangan, kualitas udara ruangan ya. Kalau kualitas udara di luar sebetulnya ini gawenya DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Nah dengan skala yang ini, kalau kami cuman kualitas udara di dalam ruangan. Tetapi daripada skala besarnya tidak ada, ya sudahlah, kami door to door untuk melakukan itu. Dan tidak mungkin juga kami lakukan door to door untuk setiap rumah, tidak ya. Tetapi memang sasarannya daripada pelayanan publik. Dan memang ada beberapa juga sampel rumah yang kami lihat ada bayi belitanya kemudian yang ada ibu hamilnya. Intinya adalah kita bekerja mempersempit atau mapping sesuai dengan skala prioritasnya, seperti itu. Sesuai kemampuan kami.
0: Iya. Itulah langkah-langkah konkret yang diambil. Selanjutnya Ibu Kadis, misalnya kalau ada warga yang sakit, utamanya sakit ISPA nih, ini harus
1: langsung boleh request. Boleh request ya. RRI kalau pengen akan kami arahkan ke sini, tapi
0: Baik.
1: Hari ini mungkin sekitar kantor bupati. Saya arahkan juga di kantor bupati.
0: Oh, jadi nanti door to door ya ke kantor
1: di ruang publik, ruangan publik ya. Mudah-mudahan anak-anak kami sehat untuk jalan.
0: Iya, RRI juga boleh nih.
1: Nah, menjadi catatan aja, menjadi catatan untuk memang kita dalam hal ini kami pemerintah daerah untuk harus punya alat itu ya di teman-teman di DLH, Dinas Lingkungan Hidup ya. Karena kalau itu ada maka tidak perlu kita door to door gitu ya. Cukup di luar saja sudah bisa menggambarkan.
0: Oke. Iya, selanjutnya ke Ketua IBI. Tentunya Ibu Ketua IBI ini juga bagian dari keluarga besar Dinas Kesehatan ya tentunya. Jadi apa yang dikerjakan di Dinas Kesehatan juga secara tidak langsung juga terlibat dalam kegiatan itu. Nah, cuaca Kota Bula belum menunjukkan sesuatu yang baik begitu. Ini masih ada hari-hari ke depan yang harus kita lewati, dan bagaimana IBI dalam 1-2 hari ke depan untuk menyikapi hal ini? Apakah masih ada bagi-bagi masker lagi atau peran-peran apa yang harus diambil lagi?
4: Iya. Kalau untuk bagi-bagi masker, insya Allah kami komitmen untuk terus melakukannya semampu kami tentunya. Insya Allah dalam 1-2 hari lagi kami mendapat bantuan dari donatur untuk masker yang akan nanti kami bagi-bagikan ke, semoga bisa ke seluruh kecamatan yang terdampak kabut asap.
0: Yeah, okay. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan lagi. Saya kembali ke Kepala BPBD. Sekali lagi, Kepala BPBD ini punya tanggung jawab besar. Yang lain boleh di belakang, tapi BPBD harus di depan, karena bencana kebakaran, kegeringan, kabut asap, itu semua di pundak Kepala BPBD. Artinya tidak bisa seorang diri ya, tapi butuh berbagai pihak. Apa himbauan-himbauan Kepala BPBD kepada semua masyarakat Seram Bagian Timur untuk sama-sama menyikapi kondisi bencana ini?
2: Paling tidak kita dari BPBD memberikan warning kepada masyarakat tentang kalau memang tentang kebakaran, paling tidak bakar-bakar pontong rokok dan lain sebagainya harus dijaga. Karena kalau hal-hal kecil kalau tidak diperhatikan oleh masyarakat saat mereka bertani atau membuka lahan, kadang-kadang mereka bakar saja. Nah, dari itu mereka biarkan begitu. Lalu dengan musim angin kencang seperti ini kan, terbawa oleh angin dan meniup itu kebakaran. Kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga hal sedemikian, sehingga kita tidak takut jangan sampai terjadi hal-hal yang jadinya. Dengan kondisi sekarang kebakaran ini sudah hampir 10.000 hektar lebih yang sudah habis. Tentang kebakaran. Setelah kebakaran kita masuk di kekeringan lagi. Memang tugas kami BPBD memang seperti itulah. Garda terdepan untuk mengatasi persoalan-persoalan bencana. Karena itu tugas fokus dari BPBD. Semoga masyarakat bisa menyadari kalau tentang kabut asap dan sebagainya, paling tidak mereka bisa aktivitas rumah dikurangi. Terus kalau keluar pakai masker sesuai instruksi dari Dinas Kesehatan. Untuk kita saling mengingatkan untuk persoalan-persoalan seperti begini agar kita selesaikan dengan persoalan kabut asap seperti begini. Insya Allah kalau hari ini kalau memang dari Dinas Kesehatan sudah merilis tentang kualitas udara di ini, kita bisa melakukan penetapan untuk 7 hari ke depan untuk tanggap darurat.
0: Oke.
2: Demikian.
0: Oke, ini terkoordinasi tentunya dengan baik. Kalau koordinasi ke atas, apalagi ke provinsi atau ke kementerian, untuk menyikapi kebencanaan ini?
2: Untuk kementerian, untuk kita koordinasi ke pusat dan provinsi setiap hari. Karena kami di BPBD ada Pustalop, Pusat Pengendali Operasi PB, yang selalu kita setiap hari melakukan update apa nih itu untuk keadaan kabut asap dan lain. Bukan kabut asap saja, tapi kekeringan, kebakaran, lain sebagainya.
0: Itu juga tiap hari ada
2: setiap
0: laporan?
2: Setiap hari laporan ke pusat.
0: Oke. Nah, kalau di internal BPBD sendiri, apakah personil kurang di lapangan untuk memantau situasi, menyikapi kebencanaan, atau mungkin dari sisi pendanaan anggaran juga minim, dan bagaimana lobby-lobby Kepala BPBD? Kan secara nasional kan ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Bagaimana koordinasi ke atas, apakah ada perhatian, misalnya ada bantuan apalah untuk...
2: Memang kalau untuk koordinasi ke pusat selalu, kemarin juga kita dari pusat dikasih bantuan tentang damkar mini yang roda 3 itu untuk antisipasi. Terus kami dikasih sembako 100 paket untuk antisipasi kalau memang korban-korban kebakaran, korban tentang mungkin kabut asap segala macam. Untuk kalau kita bagi dari pusat selalu memberikan bantuan-bantuan untuk kami untuk selalu stay 24 jam untuk tidak terjadi kejadian-kejadian bencana.
0: Beberapa waktu lalu Pemda telah membentuk Satgas.
2: Satgas Karhutlah, ya.
0: Itu bagaimana? Karena hampir tidak.
2: Karena Satgas Karhutlah ini bawa komando Pak Sekda. Karena Pak Sekda itu, karena kalau di dalam struktur BPBD itu, Pak Sekda itu ex officio. Ya, kepala pelaksana di saya, kepala ex officionya di Pak Sekda.
0: Oke, pertanyaan ketis juga. Ini beberapa waktu lalu di DPR itu telah mengalokasikan dana itu kurang lebih 50 juta. Itu yang terekspos keluar. Apakah dana ini cukup untuk membantu menghadapi bencana, tiga bencana?
2: Saya kira kalau itu memang ya kita memaksimalkan anggaran itu karena cuma 3 bulan ke depan paling tidak kita bisa, selain itu kita bisa sharing dengan dana dari provinsi dan dari pusat. Saya kira tidak ada persoalan untuk persoalan dana dan lain sebagainya.
0: Oke. Baik, ini luar biasa. Biasanya jawaban sebagian kepala-kepala dinas itu soal dana minim anggaran, tapi Kepala BPBD justru optimis mudah-mudahan dana ini bisa
2: dimaksimalkan. Karena bukan dari kita, ada sharing dari provinsi, dari pusat, dan cuma 3 bulan ke depan saja untuk ini. Kan Oktober, November, Desember kan sudah selesai tentang persoalan ini. Saya kira ada persoalan. Ada persoalan, insya Allah.
0: Satu optimisme dari Kepala BPBD. Jadi kalau Kepala BPBD sudah optimis bisa menyelesaikan masalah, ya kita juga harus yakin masyarakat Siram bagian timur juga harus yakin bisa melewati
2: dengan saya tambahkan lagi ada dana BTT. Enggak ada persoalan, enggak ada BTT yang bisa kita pakai dari alokasi dana itu. Enggak ada persoalan.
0: Yang punya dana yang banyak cuma dinas kesehatan ya.
2: Iya.
0: Iya. Ibu Kadis, tadi konkretnya Ibu Kadis masih memantau beberapa hari ke depan dan ini memang informasi dari BMKG itu diprediksi sampai bulan Januari atau Februari. Ini cukup panjang kalau sudah kebakaran, kekeringan, asap kabut. Nah, bagaimana apa ya? Format yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan di Siram bagian timur untuk karena yang terjadi selain ISPA, ada juga masyarakat yang memaksakan menggunakan air yang udah keruh, yang sudah kotor. Kemarin juga di wilayah saya juga memang sudah agak sedikit kotor. Jadi kalau mandi pakai air itu sudah mulai gatal-gatal. Ini juga harus diantisipasi oleh Dinas Kesehatan. Oke.
1: Okay. Yeah. Pada prinsipnya yang ya kurang lebih yang telah saya sampaikan tadi, kesiagaan kami itu terus berlanjut. Jangankan 3 bulan ke depan ya, sampai kapanpun ya tetap kesehatan itu selalu diperhatikan gitu ya. Itu pasti gitu ya. Ya mudah-mudahan kami berharap keadaan ini cepat berlalu ya, supaya PR kami juga tidak banyak, tidak besar, tetapi pada prinsipnya kami selalu siap, insya Allah. Okay.
0: Intinya pantauan terhadap cuaca ini juga dilakukan, tapi tugas-tugas yang lain juga jangan sampai diabaikan.
1: Pasti,
0: itu
1: ya. Pasti ya.
0: Okay. Ibu Ketua IBI, apalagi yang ingin dikerjakan dilakukan oleh IBI Siram bagian timur? Sepertinya IBI memang kayaknya lebih dulu ya untuk pembagian masker ini. Kita lihat IBI ada di garda terdepan, baru yang lain mulai ikut membagi-bagi masker.
4: Iya. Jadi sebenarnya sebelum IBI itu ya sudah ada Karang Taruna dulu.
0: Oke, okay,
4: Karang Taruna dulu yang membagi masker di Kota Bula, kemudian disusul oleh IBI. Uh-huh. Tapi di samping pembagian masker juga IBI turut berpartisipasi dalam masalah kekeringan ini dengan pembagian air bersih kepada anggota yang ada di Kota Bula, kepada anggota dan masyarakat. Kemarin sempat kami bagi kepada beberapa anggota dan satu TK dan pesantren. Kemudian kami juga membagi air bersih di Desa Wawasa. Desa Wawasa di Amar Sekaru. Itu cukup banyak dan alhamdulillah walaupun mungkin tidak sebanyak yang masyarakat butuhkan, tapi semoga bantuan yang Ibu berikan itu dapat meringankan beban masyarakat terhadap kondisi kekeringan yang terjadi seperti itu. Dan kami berharap ke depan IBI dapat melakukan hal-hal serupa, bukan cuma di beberapa titik tetapi di semua
0: wilayah
4: yang terdampak kekeringan maupun kabut asap ini.
0: Oke. Okay. Saya kembali ke Kepala BPD, Pak Kepala Badan. Sepertinya bencana kebakaran hutan kekeringan ini yang terparah.
2: Ya, betul.
0: Semenjak SBT ada, ini kayaknya yang paling
2: jadi ini terparah. Jadi ini skalanya 4 tahun sekali terparah ya.
0: Okay,
2: ya. Ritmenya 4 tahun sekali. Nanti kita hitung lagi 4 tahun ke depan lagi 2030 ya, terparah lagi seperti begitu.
0: Ilmunya begitu ya.
2: Iya, begitu 4 tahun sekali dalam kondisi seperti begini. Memang ini kan pergeseran nih. Baru ini kan El Nino.
0: Yeah.
2: Waktu 2023 itu La Nina. Nah, sekarang masuk El Nino. Yeah. Begitu kondisinya.
0: Oke. Okay. Nah, dan ini bukan cuma di Bula.
2: Memang seluruh Indonesia.
0: Jadi hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama, kebakaran, bahkan sampai presiden rapat terbatas berulang-ulang kali untuk menyikapi hal ini.
2: Dan sekarang kita masih mendingan kita masih di Sumatera sekarang parah sekali.
0: Iya.
2: Banjir bandang hancur-hancuran di Padang.
0: Iya.
2: Ya. Kemudian lagi kita sudah antisipasi lagi kita menghadapi musim hujan sekarang.
0: Iya.
2: Jadi BPD harus antisipasi juga. Untuk gimana solusinya, mitigasinya untuk apabila hujan, lalu kira apa yang kita berbuat untuk melindungi masyarakat Kabupaten Siram bagian timur.
0: Iya.
2: Kita harus berpikir sampai ke
0: benar-benar
2: apabila banjir bandang lain sebagainya. Iya.
0: Hutan-hutan sudah
2: ya,
0: gundul.
2: Iya, betul.
0: Saat musim hujan,
2: ya pastilah
0: bencana baru muncul.
2: Pasti. Okay. Tapi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan jangan terjadilah seperti itu.
0: Iya, iya. Dan mudah-mudahan juga mungkin ada langkah-langkah terkoordinasi untuk melakukan reboisasi untuk wilayah-wilayah yang sudah mulai habis pohon-pohon besarnya.
2: Reboisasi, normalisasi sungai dan lain sebagainya untuk antisipasi apabila terjadi musim hujan yang.
0: Dan itu masuk dalam catatan dan rencana.
2: Sudah kita sudah ngedakan itu.
0: Okay.
2: Berpikir sampai ke tingkat itulah untuk antisipasi musim hujan di Desember, Januari, Februari lah.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang di pagi hari ini dan terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mudah-mudahan kita punya harapan besar bencana ini cepat selesai sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Saya mungkin dari pertama dari Ibu Karis Kesehatan.
1: Ya, terima kasih Bang Firman. Bentuk closing statement saya adalah kepada prinsipnya adalah Dinas Kesehatan insya Allah siap menghadapi ini dan masyarakat tidak perlu memiliki rasa kekhawatiran yang berlebihan. Ya, insya Allah kami siap. Begitupun terhadap kualitas air minum, kami juga insya Allah terus melakukan pemeriksaan terhadap itu. Mungkin demikian.
0: Itu YB.
4: Kami dari IBI Cabang Seram Bagian Timur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap ini berlangsung. Mari kita utamakan keselamatan ibu hamil, bayi dan balita, lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Kami juga mengajak seluruh bidan untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, pelayanan dan koordinasi lintas sektor. Semoga kondisi asap di kabupaten kita tercinta ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan sehat.
0: Oke, terakhir Kepala BPBD.
2: Ya, untuk masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur tentang persoalan-persoalan bencana mudah-mudahan cepat berlalu. Dan untuk persoalan kabut asap tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus memakai masker sehingga kita bisa keluar dari persoalan ini. Semoga SBT selalu sehat dan kedepannya selalu lebih baik lagi. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ketiga narasumber di pagi hari ini sudah hadir di studio RRI. Ya, bukan mudah-mudahan bukan yang pertama kali. Ibu Kadis Kesehatan, siap. Ibu Ketua IBI, Kepala BPBD, Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur, Bapak Bahrun Wiyul Artavela, Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Punira Kilwalaga, Ibu UPI, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Seram Bagian Timur, Ibu Suwartini Katini, sudah hadir di studio RRI dan tentunya akan mengupdate terus perkembangan situasi di wilayah Seram Bagian Timur dan tentunya dengan harapan besar langit bola segera kembali cerah.
2: Amin. Amin, amin.
0: Kita bisa kembali beraktivitas.
2: Semoga cepat berlalu persoalan ini.
0: Demikian dialog aspirasi Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Somblaki dan juga RRI Bola. Kita akan kembali dengan aktivitas kita di masing-masing di rumah dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian kita kembali bersama rekan-rekan yang lain dari Pro 1 dari Ambon.
6: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.